Pinike busika ciklu nipai truk bom tiarni suri ni ring korat truk aningkan karbiajai meng nengar judu natumapan neli jurnal ronghang kardom pajir si akaswani gohati mohabahu ang dengpen karbiajai meng dang pon tulo jai meng kebang lagi medium wave pen meter paru plira kri sira tokbor po keluhat spen paru truk si ring korat